Ayo ayo waduh ayo tepuk tangan tangan dukung dukung dukung dukung.